就就就Tatsavitur varenya, Devasya dimaya, Devasya dimaya, Tatsavitur varenya.